Yami kambalun nev. Tia kambalun kure faal vegin huri huturu kambodu faafai kure mihaka. Degunaya azab ituru kura vahutte. Adi ekan takaki Allah dadi fasehave odigam va kamekam gavi.